0: Malam Pak Yusuf, Pak. Kalau saya jatuh, sudah saya milih pola, kasar aku.
1: Saya tidak
0: akan jatuh. Saya tidak akan jatuh.